0: Macam.
1: Wui.
0: Suboleng.
1: Ibu boleh dengan kakeknya.
0: Lebon.
2: Wui.
0: Suba.
2: Ibu boleh.
0: Cara ramalan beri.
2: Yeah. Emurua roy naik bala. Miolo siapa narar?
0: Emurua dia naik bala kami ni.
2: Siapa mana emurua naji kerana pon nama naji keren di negara Nairobi.
0: Aya nararongan amana hole na jele mujana narara na jele rara pon na rongan na reji nije.
2: Pa merah siaga murua na rangkar nol rongan na.
0: Era dua dua mana ye na nabo.
1: Iba eh.
0: Dua dua mana bernad era yang mui nara amala yang orang kuavi.
2: Ya kasi papi.
0: Eh, ni mama baca nara lu mungkin ni ager bukan kama.
2: Eh.
0: Ini ager nala ni ager mama baba baca.
2: Eh.
0: Wah ni sang na. Ya udah dah doa nadi doa kita hujan anak baru hujan jago lala jarai.
2: Merdoba.
0: Negeri ya doa ayam orang lagi guna saya bawa untuk lagi na hujan jarai ni doa nadi dulu.
2: Kasi babi.
0: Aku jadi nadi doa orang jarang kaya bawa guna nyalan ni.
2: Ya kasi bab.
0: Asli na itu nadi ni zaman lagu hebat nara hujan di kerana mama ide ni faham bawa lagi ono yo bagera ungu ini dan ini lagi unni. Janda saya naji desiaro, dia naji negiro, dia naji serina. Tengah malam saya wana dia bayi yang nabi yang malang keras, nabi dia bayi senyap nabi yang malang lagi lalu rimbol, dia ni rimbori. Eh di rumah bang. Tengah malam menyeh di keranda saya naji mama apa sajib aje. Lalu yang terus di keranda saya dia naji jagi. Lalu yang terus di keranda saya naji nak beli lemon. Malang kali di keranda saya lo om mama yang orang desia, orang orang saya. Ari aku boleh ni angkat jenama nama jana. Orang mana lelur mesti ari aku boleh ni angkat jenama nama jana. Nama rumah tu lelur aja nama rumah. Hari mau jaga orang je sih
1: kan. Sholing. Ini juga boleh ni kita make mesti ya tua. Angkat jenama jana. Kita orang kiri kosong kosong. Ia SMS ni kita orang lalu kosong kosong. Ia Facebook lalu kosong kosong. Ia WhatsApp. Kini orang type apa? Kini angkat maju kita make mesti lalu botol 40 to 40. Ni kerana tu mengikuti sini MINFM tena kenyang nasi dan kerana kelelok kelu kulini. Nego yang kenyang MINFM supporting entia masih dengan bopi ke lelion ke jemnya Eric oleh meleji. Itu tu juga terbaca di murona jo eno supporto village para ko location tidialo emagadi green wagar masih pokna jo ki eng enyu to pokna mekenyu di entomu nenye. Yang kayu nenye Lewis mamenye olalah selenye Salah Nasirian Emmanuel Moses Yaro. Kerbaasa mojo rumit engkau desi nama Jane FM. Kajukan juta pagi ni matra mati saya mu menyerki mojigo roge sikarra sholing. Good morning yang kakeknya ma Jane FM. Kajulah ku yeri muruana rolongan negerin wajen kemalo Alan Lamo, Lo William, Ole Sangale, Eti, Nebuko, Kole, Tenebosi Mama Nasei, Lo Dan Lanyu, Lo David, Le Pilal, Nejuke pagi ni nyuto amekenyu atiatua. Engkagenya MINFM. Nereke lilo loti yungkotu na juu eni WhatsApp. Nereke loti yungkotu ya SMS. Good morning MINFM. Ekeji Joyline kutoka MRT. Ninuwa kiyo nmari ya nyepo. Kilole makarota nkema pamoja na Kotois family. Na wafuata pamoja hadi tamati. Asholing, good morning engkagenya MINFM. Ndasubo lilolewa. Ekeji nye John Kakanyi. Grenu wake ngere nyena. Tenebusi yungkangole Kakanyi po kinto almarba. Tenebusi yo Mama Dibo. Akiwa Marandawa, tenebusi wa Mama Ngisha, akiwa na Rabala, Nduata, akiwa Almarba, nejugipo kini nyitu amekinwa. Asholing, kejari mkutu ye Facebook.
2: Kabisa kumukule ngirikili kuti, mkutu na jene Facebook, lungana kutu mtu na kredi ya Maria Nkake Nyama, jene feme timurugu mpali mpali tofauti, tofauti tena Kenya. Nejo good morning, nejata mtu ntaito barakiti ya tu Nkake Nyama, jene feme keji Muturo kusafi neji rumito yoka ito braketa na Kenya Negeri nwa kienki maluga na po kenu otu mito negeri ya maria nka Kenya Maji RFM eti muruguwa tofauti tofauti mbali mbali ita na Kenya. Good morning waldongani ojo Muturo kusafi eti ito reksiti tenebosi ninyole saito tikale bitu mito yoka eti tetu nka Kenya Maji RFM nejo maa vera mataramu kenyo eti muruguwa na jo enekilena. Good morning Maji FM keji kijana mtamu neja tumiti ngitishine Maji FM from Bungoma Town na itijongo naramasa ipo kinta na Kenya usimna milo kende ashoma mamuita neja tumiti ngitishine Maji FM tena Kenya negeri nwakinke maru wana po kino yini ngito tena Kenya ingere nyana kibuito sukuli tenebu kulero wana po kino yini ngito uti ya tuenka Kenya Maji FM tena Kenya. Good morning Maji FM nejo na wapata vizuri sana tena Kenya keji ninye keji Daniel ole mungushi sunkuli ne jatumite ngirishine maji na fema tiri misigi yo tenebo sini Andrew Umash Junior ne jatumite onata itabaraki tiatu nka Kenya maji na fema have a blessed day adie muriwa na jane kiloti dia lo maroro ward Amos Letei Pasencha good morning kutoko lolicha nine jokitudumonjete siri ya nige njankaya na she tenebo

0: Irene Tani tilo singole jo Irene kaita baki kuna sa yen kagenya tia tua en kagenya mayen po kilo ngi Jumatatu mera baki Juma sarbanare mero shu songwane en kagenya buidare ntio masi udhiri mbra lenga wale mekoji Emmanuel Ole Kisemi
1: tende bona nupike ile lio na show saita kweni
0: yes kia dhol daktari Amos kwenye tole naikumite ngide shene kie magresi ya yomu yari tena ebu uro yutu ntu kiting nigide jo kia thuri kipi ulongi shu ulontari kia temu yana GPPR era lomoroj lonkisho lontare neju ene cash ni kimbore ora imwe na project anyona salva dire ngole na ji kare tata project na sana jene vital 2 emu Kenya Veterinary Association ogule kai sotwak ne jene kani kiligra masela ngoi to na ibori ko na mujarin pe shoren kishu po ko nokorda ta ontare a chanjo pe boyo ko na mujarin na ramit era swali ngili kwani shore yode ngire sheni ormosori na bishana ormosori yare uninaudo Uni na udo na bona abishana raki Airtel.
1: Ura nampangi Airtel na 0732992321.
0: Yungoto ya SMS na 0785929283. Na njiri yungoto ya Facebook Mayan FM 100.7.
1: Nkake nyama Mayan FM.
2: Nga super lobby drug.
1: Ibu oleng.
0: Ule jere la mafuta.
2: Salami eni dagitari.
0: Rangamwa.
2: Ayyamo. Arana raya rara. Amadiya kata ati na ngolegara Kegwere veli musaida gwenye murwane wo shingari Ime jito vinyo itingamo Eka seba kona murwane la ronga nibi
0: Ushita ara kakiti ushi angara na imenkake
2: Eka seba ushi angara Nagoja ti angara no mama dibomi ndoja gya ishi angara Dene li musaida gwenye murwane
0: Eke jinga nasa ampili mbara nasa jinga kibwane
2: Aya madana dana jibana rika ringi amo Elaza ade njiri uyi kenge niyorka ta ringi Kaa dana siya yara madare Andari jenga rika ta ringi muru wako Kino reji anato kina ije ngesoma na gara jenge zengana Amore dana kazate yo Kazate seba anana do ibo yomo yano ondo kiting amo Ore dana kazate neji eri jenga na yuko mvano Orijibe intarezo orijeri Nanaza nana muruanga segera Nere miaza naza
0: Peiboyo
2: Neugweza ngana jaza amatide ngana argeta rini Walai ni jaza yoko argeta riyo leng Ojo loboyo la Mkore pepe lengkite mene noko arpateza Neza maremi yembaka nila adi aro argeta rini Na kumbaka nila ibotu argeta rini Naaba miaba sheria bure nangere ni kwa masalo kwa hivyo margetari ya yole ya doka mwenye naaba Nega za yole dosi ya risha vana dikore bawa januru kurte isho rentare Nega za yole da risha vana dikane dikolem Ika nga nagiyo kolenda nagaza Mugwere nagitangana naaba ya getari ya nagaza itengeni yote ngite sheni Ika ngiti uwe ya kapo rori yoga mo Lagi labu aje ni kerja tarinya ni kerja mudah aje. Kalau betul yang kita ni ni mungkin juga ada ibu kerja tarinya jadi orang orang yang melayan nada.
0: Iya sebab.
2: Nego sebab nada naga dan naga boros lah. Muka orang ni mungkin juga di beli kerja dan di seluruh kota naga di beli. Negeri pun juga ada macam ni. Ungu naga dan nada.
0: Pih boros.
2: Nego ada naga boros dan naga kerja tarinya. Nego saya lepas siaga na. Ada yang boros. Apa ni nanti ada ikut emak apa memang itu pun dokar kita ni mewah ada minto gitu, esok malam.
0: Asyik.
2: Kalau pun kita selalu kita ni lengan mu, apa ni jaga sebab umur ya.
0: Asyik leng.
2: Aiyah.
0: Aiyah. Ulu jeri lah mafuta jemurua entah segera tu ulu itai. Nego leng kita dengan nasi leu leng nene tepat ramai rata yuk tinggal ni ti. Nego ada rata lagi impor agak juga tuang murah untuk gitu.
1: Enka kenya mai ya nafem.
3: Hello.
0: Bayi NFM, halo.
3: Halo. Bagaimana siapa?
0: Ibu Oling.
3: Orang tuh tak senyum orang tuh tak degil lagi.
1: Kita nggak mau semua.
3: Karena soal ini nuri sendiri tuh ya, mana? Kira lah, bagaimana nak kita jadi sus? Karena China lah kita mau tuh degil lagi, nyata orang itu mungkin kita. Kita mau tuh sendiri tuh mungkin yang dengkir dengan jenis asir ini, dan ada jenama yang marah. Ia jenis ini juga ya. Mungkin di beberapa kesan tergerak dengan samara ini yang tergantungan dengan daftar ini, okay?
0: Oh, mereka ini perlu kini kisah daftar ini kerana menyaga arah mengisi shopping.
3: Namanya masih ada naga, kamu mesti jangan lagi suka lagi kalau di bawah ini aku dengan lagi menjalani kerja ini kalau mengalami.
0: Kabisa,
1: kumbuka iltung'ana kwa leo mwati nkutu ye Facebook ojita kia kengiradi ya marie ya naki guwana nikiata tiatu nka Kenya maa NFM tena Kenya ule ngumweni nito yoke timuru kwa mbali mbali iltung'ana kwa uti ya sai loli ya nkiputa loti urupusi murule mao tidia ilo Alvo Joy Benson siminte ile njiri neje nini ngiru ntai aini ngiru naki guwana wena kitengena aji muru kwa na jene kame lil tidia ilo NR West kaki kagi ngoro tunga radu kilikuwa ntua swali etiyo bote june jo good morning maa NFM kaji Ashley Lirionga natumiru ntati muru kwa na jene Sultan Hamudi neje iki ya rayuwe kenya mali urkipitu nkineji na ya rasi ingishu emu ya na jendorobu hili kwa nolda kithari ya joka tanyo riyo
0: ok nina na maswali daktari
4: Asholeng ndiyo masi akaidi marejo ikanga saku usirangala yungu lora saru lingua itajo loitai
0: loitai enda segera
4: Amo kese para radio lenge rayul zoma sa lenge sia yingu boro zoma yari tin na urana nyanga iro na isida yagera na kai clarify rasho kai tese boro masai na kera yang kata na kelo nido lendo yake do kiti na lelaka engite orikite bola buli ora na ji engite ngino na merashu ajo nyo
0: merashu ka moyen
4: ajo ka moyen lelaka ajo na jiro limu ajo isida yoleng tarna iliki oldagadari lino amu warani ngegarari oldagadari lenye na isida yina siya yolenga mbele laka wari ulo bayane dara marelo rasa tole warake peyelo ni siporo bula buli la yoke tuwe ni miyolo mbuku noto yoro ndo kitingi nono ni notify ala tu dagadari
0: peyelo tu wadu
4: peyia tana kiaza ena lotu la dota kadari as ni lotu tana kiaza sambo la rashule ndo kuduwa kiyena lotu ninyo la kadari as tengara kini ngini nye na ni lotu as engai kibrita ena weto project na yani bea kikisha juri nilo ni tudua
0: mbola
4: bulia yote la yume ya kawaida ito wakare dolo nukiri ngino no nimboro la kathari lino na nimboro siyo lungani yoro la kathari mwere kora dilo wajan wanyaka osho tejo ataka baga lungana kinyo
0: atangishu
4: atangishu kia baya baga nchar maasai kia gure rara shara nikiti atai side na eki asishore la kathari ni amera kia ta kia ta niki yoko eki ala la kathari ni vila kata vila jisakajwa kia kata naro la kathari levetinari ya kwe side niki asishore kolo lungana ni sepose ni nyola kathari nino ya kikisha ajora la duro ngani ingira bagendo kiting na olungani la care accreditation nishua isome ne itimu ni yole na duro na asira meko na mpoto mikata bagi ni lutu hidi bagi wena tawe ajibu na kia ngasa kuwele nasi ya nabaga lungana kare ndo kitinga mu eleleki kwe taka grevenue du mwalichani ya nadiaga nara jara dupa ya kikira ya kontribuera kikira za ACA mera meaning ndo kitingi nyo mwalichani ya nipa kiki ya kwe sida ya gara na ure vitu duwa engitengi na joke mwui haa miyolo radi mwui yono lungani ya gara ni mwara ala wala kathari miyolo radi mwara ki lasi mwazolo ri mwara science na aji miyolo wajwa na mwuyan mea nangai ya kwa ure nana atodua ikuna nji kenya kita njie mea da ya kwa 20% na rafiwa muo lolo kieta duwe vitu rumasa shuachani mbor niya taki nilelek miki saidi ya mbelelek miya na mwuyan era nyo ya tengiteng lego sida yole ni asisho role kathari lino liyolo niyolo sidi ya jo yitumi nge soma ure tesia ira ra mwuyan ya yote ili ure rara peja nyo mwuyan ya yote ile ndokiti mwere jo orikirobe kukipi longi neji kukipi longi shu ure peja nyo ndokiti na mevaksini tarashua mendoki na ibo yomo ya nidibari jenga
0: nidibari jenga
4: nidibari jenga ndokiti ito ningo na yako isida ya kedua na uore ton meta pi nengasa ikaja
0: ayo vaksini
4: niso kia baka amura kebe kwete jenga neta na embaza nati na ore pegu mbara nati kiti moyerite na ore pegu jenga ndogiti na lasoba nga sai shoko ngi kaja yolo le nya ishu eleg duo kibati mate ni mulchani mejo na jire dire muldi lelo jo olramasi ngira ngira jenga ore krobe ore kibati ne lelo eleg ishu kake kaya na du muda boku ne kaja emoyana mpaka na nenyore emoyana ipanto sesende ilingana sininye ungufu na duo kite ore resia ilikuluru na jarwa yana jami sia yoldoro kelo kelo ne arirade for example na ji kariak narudungo naje for example aljambo lohengo aljani nena pangara mba anyo kula duoto loro kore kewono doki fine kwa natuwa roro loro
0: nitumia
4: nikaja nitumia mwujan ara shuwe ima kele kachafu po kini yota mworo nadi loro loro neme nara kita kemea na shaki ngare na sotunye neako kidi mnaji arake elelege tumu mwujan na imunigweji kake iside ya kira na ngorsi yoldo loro lina joka jugunu nangare elete jongolara mpai ni mbele kanyi ni mwujan kitu kama iyo usafi doki na kibayo security
0: yes wow ashi Tengara kile shida mna lorono juu Steve saringo tabawa, mbaya ingeta naba, tolosho lor masai.
4: Ashe. Kwa idadi magana nuingeta masai. Isida yule ni niki yola juu ore irmasai, ore the economy irmasai, na angeshu na yemungeza.
0: Ninje.
4: Najua kisir masai, amara si shuru, lengi si yola ngeza rini. Amo ore la shariki ndiki tini ni belega nyate. Kerana raga bunuh muiyari di nanti ni ada time, arahshua kekenyo kiti angge muiyan. Orang ni jemu muiyari raba na jolol masa amgi lonyer masa di kanu leng. Ibelekanya ada raga roll di kanu lombuk nur kata. Amar rasi jual lagi dari nlang. Orang tangkataya te ilan itu dua muiyan arahshua arbola buli rondo kedingin nulajuk itu nama
0: MSDI.
4: Maru liki local authority. Orang ni lorani ke chief, zai wanjuba kumi. Orang lagi dari lino. Merara na agendo kena agi yuna ini bunuh ya samples arahshua ya. Ayo ngora na dogi shununu remwiri naje nilotu lega kare qualified le serikali ya raishua dike private na ya naduo samples peye kiliki ni ajo nyayiba kata kote siya ibae amara nyokulenga iboyo muyariti miboyo yorikrobe miboyo kuna muyariti ni mila inarejo orkipiei longisho londare olomoroj longineji londare ongisho orinebu PPR amu enekashe inkiboro to
0: alanyambata
4: na isidisi yoleng teniki nyokulenga ikisha joke yako ure ninjire niki buwa agrovet maro nyokulenga inguru ula kithari lutia na duwa agrovet metare nilo lini nye nike mera kinyo janya lakure nilo niyu kwa lichanyo je nemekenta wa shele kai nilo disi ninyi nilo agrovet ala inguru ula nili yu nilele meninyi yu meninye itaji na duro kitingino nengeleleka alika shani niya kutabai ya gulavet ngilikono la githari ya jo kalwa shani ya yule ngaragi ninyi kundu nungisho ide yunji piji kutumina esho mbata na baya pijiri kundu kitingino nuka atane faida de afya ino ote afya ormari ino ore ni mwisha isol ore afya ormari elashua oldungana na afya undu kutingi nguwa haikuna gineje healthy animals healthy humans
0: Ashole ngol daktari Amos Tangara yengitengena etuna kito yitomuni yengara kire shara yengitomuni yiti yiri shara mayitoya maga kona boguli yengitomuni Steve Saringi misho yoku ndorobolomon sambili kamili
5: ndorobolomon ke mayen FM

0: Ada bayi sari yang kakinya udah kenyal orang kan orang ini wanita ribu kemarin sholat mantan orang pun agak jalan mandi jere. Eh terutama orang kerja ni orang kerja bungge jalan sini kau jenah yang kain orang ko Alfredo lekri olale orang bungge ini nama dia bungge kena nama dia jemil dia orang ramai main jeleo terutama orang kerja nama dia hodo nesmo hari hari boleh dengar nado lalu mana jauh kerabu kerja siapa nang silik lomi nama dia bungge agak luhur dia ko kau pun agi air apa kini je orang ramai jeleo orang kerja orang temu dia untuk lele ni balilo siasa injere kena malilo show dengar lagi angkare Engi mo sitima ongule ba ko mo kole na ishana be kana kengiroshi e bangona sitinya o MCA wera sikoro duga lyankare enna ko dagla sole ma sekonde amena ilo mono shomo ko dira itamana ti lo duga e temetai haoro lo show e mon kajina ti ilo duga lyankare naroko
1: Kasumba ambaye inaendelea pale Narok Town. Lakini mimi nashukuru kwa sababu nilitoka na viongozi wengine wakanisaidia. Tukasema hii mji wa town ni yetu sisi wote. Na pale katika mji wa town, jamii ya Masai ndio wameweka plot zao pale. Sisi ndio tunafanya biashara pale. Hiyo mahoteli yote na hiyo mashule ni ya jamii ya Masai. Vijana wetu ndio wanaendesha pikipiki pale. Tumesema lazima tupatiwe heshima. Na kitu kikubwa ambayo sisi tunahitaji kama jamii ya town ni amani. Ni amani. Sasa tunaomba kwa sababu mlikuwa mnaanza initiative ya kuleta vurugu town. Na sasa tumewageuzia mmelesema ni empowerment. Sasa empowerment si vijana mtaenda huko tarehe 2, muende huko tarehe 2 mchukue hizo hela kwa sababu sisi hatuziki ndovu na nini? Na hatuziki ndovu na pe na pembe.
0: Tunaki Achu eto tokonya serigali njere kapekata imbaraka neto na de gato bolla tiallo enjan sabugal nino na de jito ido labale to mon wala mon ne luy maga wala tilo nice professor ke dereke ndike e gra to jilo benyam ko be kenya e be su dan kina barna be ta serigali be bori ba de sho wala gile ko ne lor tokonya ila ri ko ni e jo ke gra ro bar pa ne serigali magno be ara mari lo sho to de na ona

0: Abis itu kira juga ada benar sih hari jodoh Nora mati lihat orang kedua ada majo, kita ada di video sekarang dulu jodoh oleh suku faster.
1: Yes.
0: Jadi kena jo, ironya ada guna apa? Bermudah aja ngasih dosa kau ni. Ironya star 577 hash, di dalam jo kamu saya nak buat rumah. Agar darah di dosa kau lenyo, aku belum pun dalam jodoh suku
1: faster.
0: Kalau gitu, smart TV, smartphone, grade kau, ke kau machine, tegal nak buat ni gaji. Orang yang ini barang gelu, orang ini guni. Tiba kan hamba saya ini kita ada dua nyonyo. Nama saya, tiba kan pesa pin. Di rumah kena aranyo, dulu kilu kuai. Na ikhwan nyonyo, soko.
1: Fast.
0: Orang ini jadi juga oleh seri. Dalam jadi muda syarikat kabisa.
1: Yes.
0: Kita mau naik yang ke keletabo. Terus syarikat ini jadi energi lokal yang karena jual hasil yang kita.
1: Naji nanu masih ata.
0: Nih juga naik oleh seri. Kita rumah merah baiki. Terus syarikat naik jo. Enadu idu rara. Orang naik entah masih day. Nama iana.
2: Doropo Lomon, Jemayen FM.